0: Lore nga kyu nang xie xin, chung dhu ne, ting kin pama tang, rang ni lan dhi sab kin, jung a kye wii, ge gin tang pa, ka zang la ji chung ni, jia ye jia, ngon yu bar sum, kya chang wa jang. Deni rim gin, xe ka jia ye di, kong ka nam gun cho yi chue, rang gara zang pa tang, mar jia tabo chu yue. Jia ye xie ba yang, nam pa jia wang, jial ka luan pa, ting jil chun ji da cha bi, gor yi xie la se xin. Dabara loji yurin ten yue. Jagi di yang, zowo bejong yiga zi nuji sakul de, dachai tenbo yabashe. Dacha, gen wangdu jia yinri li, loji zubi nimi jihur ji keng yue rung, kongki, jalgi di nyamba laso dang, manyang gongpe dongwa, rang ni jia lixin bu yin yue la. Dada, kongna rang xiong yong rinbi, ngui mi rinni xiuja ga namzang di, xiegal jagi jia junzi mna yang shi. Dirin, bejong longchin nyingchin le kong kamki longchin jia, nga da ngui jubi xiulam xiebi le cin jia sangge ba, bejong yiga zi zhong che ding re zong, xiegal zhong dar du xiu ni, yong rinbi ngui mi rinni xiu ya ge nam zhang, ding re zong xiegal jagi jia junzi ba, gin wang du la jia zhong dur jian ni, gin wang du la dang, xiegal jagi ba jia lin jil dang, jagi mamang jia xirab le chung xin, lo zhu jia zan bi, xiegal jagi guo jia lo zhu dang,
1: 第一雄村几年开的协议人别过年的生意能话该是小给我们就来公干啥公干啥那是你给来给同门人家弄这生意做了我真的不是哪哪是那是当然了恰恰那些个电机零售同学没有那是了所以说让你那他 polo chuksum ni shangi teo taga le shoto jangwa.
2: Si, si, si.
1: On kunda ki shabda takaswa.
2: Laso, laso.
1: Tuncu tungu lola tani, manimi tangi si ju yang takto songi na ti te chungso la.
2: Adarshi.
1: Jashe chapchay chungso.
2: Laso.
1: Jashe chapchay chungni na, te yang takto gyur nilu, te jashe ge. Ge ge ge wogdu tani, jashe ge jangwa.
2: Lujungche.
1: Jashe lujungche ni na, telda na ta, Pela chongchani mede, dharaay na ta shiazi sanayagi, wende rinne shumishagi, jindzingbala ya damdiyo chungsula. Damdiyo chungni ina, sosorangni ki ina ta, baydi hudakba takta chami chani ina, teni baddi shiagagi, dashayadi go, matori ki chedu ina. Ti go losaayi kala ta, nima zing nire shabudakdiyola. Ti ti kala ina ta, kanta, dashayag muma khurang chabchayada mede, dashayag luidwa jama, māngzōgī jīndū dārēgī kōrā kāngsūn tā lūshēdī bāi jā mā tēnī nā tā nirō shōrū tēgī kārā nā tūksē jā nirō mā tēpē jā sōngā sā mē tūksē jā bāi
2: Yā nā tā lō gōlō khasē bēnī?
1: Lō tīnchū tēnī
2: Ā, lē, lēsā, lēsā Tā tūs tēdī gēlā gōlō tīnchū tēnī tā mūtuwa
1: Tīnchū
2: gēlā tīmū tā mūtī nē jēnyo tī ngāpchū lāksu mē ndrō sāṃ
1: Tene mimang kongshe tsuwa niru mimang kongshe kala yang chongzo ki zibao tsuwa.
2: La.
1: Koji.
2: La, la, la, la.
1: Tene nala zhao ki tori na tsuwa tsuwa tsuwa.
2: La, la, la.
1: Mi tsangwe ki tata sri landa. Gaitop chente mi duksa, dozo to to duksa.
2: La, la, la.
1: Mi su teta tigasi. Lo tinchwa ingsi nam sangsa chiti.
2: La, la, la, la, la, la.
1: Ni dong tiamme chume kuyu logo. Tashewa ni satuk chama.
2: La, la,
1: la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
2: la,
1: la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Orang Muslim tak kengkok di Indonesia tak ini tini per silap tak jemni cembur tini lu dong sihat balai nanti per tak kurang cikta kerja kita kerja sini tini kau ketuk je serial.
2: Tadi.
1: Kau la teh ni la teh jenji channel la teh dosa channel so dong.
2: Leslie.
1: So dong channel tanda ini tanda.
2: Tapi tanda ini orang jauh jauh lebih kita tanda kiasi ke jenji mana cakap.
1: Oh, kau.
2: Leslie.
1: Orang jauh jauh lebih.
2: Jadi ada tu kita nak jangan kau ni kiasi di loju dah ni diko.
1: Leslie.
2: Tadi.
1: Jadi, kita tambah orang lu orang dah gua kacau semua tu. Nanti tak lagi kekian ni. Jadi kita cakap, saya tak lagi jadi mereka yang nombor ni kalau kena mereka
2: lah.
1: Tapi tak lagi kekian nanti kan tu. Nampak macam, urusan kerja pelak ya, tenaga sibuk pelak ina. Tiada orang ini tu. Siaga tu ina. Jadi saya sekarang kacau juga tak terasa. Nanti, dia suka suka kecik tu ina. Tiada macam orang ni, takkan.

0: 미야 잠내 땜베 캐서티브 덴두 티케 런족다베 테르 조신 요바캅 런커디노 탐피 테유 탐피 테베 머클로니 테미제 잠미와 탐피 담마메 요노솜도 디디드 덴가 초르 나블로 서바 니타 머첸 바바 삼나 토바 쿠쿠 샤토 마리 데토리 레포드 마리 두토리 서바 조뮤케 탐피 베데 동오나케 롬파 파세 타베텐 제신 요바 심보다 런족케 인조샤 피신 고네 나라니요 테렌네신 요바캅 테 돈런차 서차 안자 장케 용쇼라 통트거모 장케
1: ཡོང་ཡོང་དེ་དོང་ཁོ་བ་ཅིག་ཕོང་རྒྱལ་བོ་ཏི་ཁེ་ཡ་ཐ་རེན་ཉུ་མེ་དོང་གལ་ལ་ལན་ཅན་ཅོ་ཁེ་སམ་ནོར་བ་དན་དུ་ལ་ལ་ཁོ་མེ་ཁེ་དར་ཅོ་ཡོ་བ་ཐག་ཅོ་རི་ཐ་བ་པ་ཏུ་ནམ་ལ་ཁེ་ཁེ་བེ་ཁེ་ན་ལ་ནེ་ཁེ་ཡོ་བ་ཁ་གཅིག་ཁོ་ལ་ནེ་ཁེ་ཐ་ཚོ་ཅོང་ཕེ་ཅན་མན་དར་བོ་ཡོང་རྒྱལ་རི་ཏི་དར་བོ་དོང་ལ་
0: pasala langan zido nawa turi zaru mupon roke pasala langan zido nawa turi o selen dikta tamla da pe tetan nipon denbari shantong kam lenke sachan denle karchok denbe zabari nakchok chamla pemmeri sanje denbe dakpori soja kanke kinle ma rada dungo namla jen ngarje takke musu joba te tamje be musu dikpari zemle zaba takta teri tenra larne inle ma shantong kam lenke sachala kon nakchok duke sachala geba drop zido mudroba tembe chula temo chok zido meji bala kocho somla yichi meji bala mirge tamje beden dula ba geba tamje jabla jorkin gone zaba tenra jenke ki dugen tabe ten zekhen yobe kam ne yu ta tembe chula zodo lukhi tabe ten zekhen gone ta shamar jenke salate ka yasu shala mesha zidu ka yasu jenke shate ta mesha tasha chisha mato ba ka yasya jenke shate saji serba dungen leke mola tamje te duke zaba tenyin misu zami kaba tenyin sene lankar yorke sacha tamje bedela njosha chakpo nala nekhen yobe ka tamje zorba zede tabe gone koncho zomla zorba da ta dikta meye pake dewa lan dikta meye nrada yinba tamje beda soda lela nekhen yobe ta soke zaba tamje neja ron Sotela Someba, Sotela Nachemba, Sotela Rintachemba, Tabetin Zine, Nazo Duke Mutter, Sotanga, Namiba Tamti, Murgate Tamti Bede, Tan Dula Pachagan, Giva Tamti Bede, Diabla Jorkingone, Dravo Tendajaka, Tavatarte, Nation Yobe Cartana, Tanamuzo Zabe, Kami Insan, Lunker Diano Tamti, Josha Chaponala, Nene, Tabi Chulan Utu Chija, the Chuding Utu Temugo, Legate Zabat and Wanda, Legate Katavati, Michi, Tendajaka, Duga, Sambo Lebdung, Nebatans are laughing. Gombu shukho zindu shedan la lakhe gone tenra jenke zawa taktahtin musu zawa tela nishin yobeka tamche jayin kanyi zemleke nyamba tabetin zishin yobeka cedome sore ta natome milan dikten muluk ngakduke ngoklo zawa te kanyi rarake tenchok da rangke drupchok te zawa takchakte lukchu tenra ze zawa jayin se batu tamche ngowa da molam nala nishin yobeka ni yodo ten nishin yobeka njuma som serwake njuma som ke namu tela Ta depon tamche ke nachu te neshen yobe kap tena. Tenda teye nachu ten dakar bombo nyuma wazati. Ta denda diwa jela pen teren nyume donga la shantong kam lema nachu de. Tama longta melong te lenze jego. Jiktan neme tampe la eto muto mishi ten zay munze te som lan neme selen jiktan tamla. Kan karyak danke singe nga da huyo tobe donari. Go yuri lenze mangon na singe serba jela pen. Za chayak danke nronshon lan nronhen wun selen minchari. Tu teren nyume donga la go ruto lenze manye na. Rohen wazirwa jela pen, teren nyume donga la depon nake tancho de, ngam daka bombo nyuma wazir ten zemlen keta jenwe muyin, teren dokam lenke sacha la tama reze malana, dewa jela pen yu zemlen, nyamba tabo ten zikhen yobe kaptena, ta tenda teye necho ten necho leji mola tamji te kanla nekhen yobe kaptena, rodu tula nekhen yobe kaptena, lo tungtong denra zela, daka bombo nyuma wazir te dalan rodu chibike, lo tungtong denra zela, lemba dalo. Le a...

gone ta ngaro sabuji tini yune meba mija koran saji ta dewa yana saji la yerna ani ko ngaro de la tini ani saji ki dana de ani namba na suji ko ngedu ya ba ana ko tu magi ba ranja pe wi gone ani dai ngaro de sabuji yune ya ba tini ni ba de chiri se dirta ngazo ming na la utsu hibi ge tini ming de da ba nam sema yina utsu hiba ming de ge chahi ngama a ge u hiba de young yeg nani, and young nibat eris. Tini, and also young nibat co mepic, any chara debic dying arok chara debic, the regiantira, the eris, a baina, utuki big ute, tini, young nibat ute mares. One I could uki but the utuki big ute candidates, a dealer. Zai chanico, yanda saji, a nigga nubi codatis. What in this utuki bag ute, tini, young among young nibat mares, the young said nin dubak. Dendrik dha cha tiyo res. Samba da chari yisa dila, ta rangre pe la, yinga menlo ma da jawa ta, ani yinga menlo ma ga dhajin gano la, yang ala ngi pe ga dhajin se, ta ti kor la, ani pe je kipa nang che, ten pe je mambo jin se yo pari. Dende nga zo lobe tomyo ke, teni, yipa nyinga gano la, hiyari sa la nga da kawa zang, lang so ba teni, xoro ka jip ten, ani nyinga gano la, dhajin gano la, yang ala ngi pe dhajin se, nga zo kari yegro wa. Dende ta, ka de te, yang alang ibu jadi ini, ane rasa pelah ya, ini yang A seni ini yang di yapa eres, kata tel kandis aki gigres, ngaso cuaca ini ni ya, nan dah lah ya, siapa ni yang melom mak korang tu jaga aje, ane kedan tumbara goni, nzebi kita ni ke, ni yang agi yunji cahdi ori, tiun tiga nong kita, ni yang agi rada ni yang agi pergi lah sebab cuma tu jaga aje, ini kedan yege ke, ini datu datu nang yata. Tempat, tiada ni, ni cara orang pelan sampai na, ni jaga aje, kei gunrotan di cemah cikin ngan su pelak, pekat mebar, tiada paru la cebai yuk, tapi pel datu je lugu ngan datang ya pahin na, yang tiada ikut sampai ke, tiada yang ye, yorwa, tiada matulah, ada tiada ikut, pel rang datu lugu ngan datang pahin na, ni kile na tulen ni jumpa bunyi bagres ya, tesh, tapi teri gas bapa tu ceri sendiri, tapi ye ke iawa kan nani, yang ngazu peji gela tini dai ngaro ge chani ya chi si nge ji ki ba mambo ge ta da te gi yo na tene chu yo ta pe ila dai ngaro ge chani ya na te la ji nga yo ani ngaro jambo chen da kupi ngaro chen da mebi ngaro chen da ding ngaro chen da tebi ngaro chen se ye ba te gi no na ta jami ngaro chen se ya te ta pe cha nya ka ni amar ge patla Tini yang iu iu kaya mayu ba, tak deso tabut la, ani ngaruk cari ya, ani ngaruk jambu cinci ris cipar, tak ka, ka nga, ani cha, cha, cha nyala soba, deso reri maju tu, da, ani ngaruk tu jambu, tini dia maya ba, tak nyimba tu ceri jen, ani ngaruk kupa cinci, kupa te, tak yang guna la, yang jambu, tak kaki ku ke. Kaki ke, kaki ke, kaki ke tak. Tak kani apa ke saji senjut. Tiada cuma rere lah. Ani yang je tamu dia. Ia yang dikasih lah. Ani ke, nge, lah soba. Tengok yang ada. Nanti cari cari. Tengok ini lah. Tiada ngaruh dia. Ani kuping ngaruh yang cari. Yes, kuping ngaruh kita cipar. Wah, tiada ini lah. Yang je tamu dia. Tengok yang ngaruh guna sembari ceri jenah tak. Mepi ngaruh yang ini. Tiada ceri sendiri tak. Yang guna yang nimba, dekup arta kaning go tu de amar bas aje senjut bo rere la yang di nimba, maybe ngaruh jadi jauh na ani ku ngu ani cu lasu bataku maybe ke, wata diris cipat esok mata ani ngaruh guna maybe ngaruh jadi diris cipi yeger, ani drinkwak ngaruh jadi yeger na kani amar bade yeger saje rere la tni yang di samba tni drinkbo de jauh kasal ani ke nge lasu bata Chandu kan doa, dene ini dulu, tiada cuma la ta ngaruk tu, dream ngaruk je, jige kris cipares. Ane tepa sedir ta, yang je yeba, oh te, saji kani amar ba, jige tiada cuma la jere ini jerna, ane ko ngo la soba, ngaruk ya tepi napa jadi chandu. Dene ini sila, ta jai ngaruk chani ya na, dene kambing ngaruk je jiris cipiege ta, kuping ngaruk je jiris cipiege ta, mebi ngaruk je jiris cipiege ta, dream ngaruk je jiris cipiege ta. Tapi ngaruh jadi rezeki biasa ni tak, jadi nama ngaruh betul mana mungkin orang rezeki. Tercerai ni tak, ya cikis.
Tene yasimba ji

0: 치르잖아 아니 자이 나로고 자위 찬이에나 나로고 자위 당가 가시 가시 그런 거 손들라 자위 나로서 하세요 디 찬이에나 양 이게 때라 양 릭슴 시그리스 대 강레이세 디라 자위 나로 때라 아니 아다 하다 아 쓰여 봐 아 아스 아 아스 디 인디라 다 당보 아다벌은 쳔마 인디나 고 늠바데 마 쯤바다 Nrmbadi pa yambo maayi pa pa nrmbadi tsuyo nrmbadi tobo gu go ni Ani ko teli yaa xuk xe ni, teli yaa xuk tte ni Ani ndenbi ki tenze ki tsaa jinji yige te su la Ani tsa yin ngaro gu nona tini aag ngaro jinji ee chaade pa Te indira ta saji sanji gu nona tini ka, cha, ta, pa, tsa O yige te ngabo te Ani ka gu nona ma juyong bi ka su la Ani adra ga chaada denbi ga ngaro juyo pa Ada ke cahaya debi, tengah rusu malu nak hago kerja. Ada ke cahaya debi, ngaruh ke cahaya mai yangza, an tesolah ceri. Sedihlo, ni iye guna lah, poy iye guna lah yakin. Jazu jabi iye kerja. Oh, tiap ini sila, ka, cha, ta, pa, za, oh iye kerja ngabot eh, ani cahaya ngaruh guna lah, ni aga ngaruh jenis. Jadi ngaruh ni bade has, has ya tiap, yang kong. Tini zai ngaro gono la adan daro na yang nrmba de chungzi ji ma hui pa Chumbo a dama ma yinpa nrmba de chungzi ji ma hui ni Ani koba gano ni ya Dele ma yinpa ma koba gano ni ya Hukshi de tenze gano tenbi ki yege za yinpa yinza De chiri zi de Ani zai ngaro gono la tini hai ngaro gono ni Ike eshi Ta di gano la nganso ke Saji gano la ta Deba suzu ki tini yege nyingba Tini pecha yana Ka Cha Ta Pa, cha, o teso ngā nō mā lō yōmbi kāsi lā, anī hādrā kā chādān dēnbī kā tēnzhē kā ngā rō kā cāhā shi, hādrī chādān dēnbī kā ngā rī cāhā shi. O tēnzhē yēn bā yēn zā, tā teso tēn ngā sō, yīgē kā tā yā nō mā yā ngō tēsi lā, kā chā tā bā cā nā, cā mā nī sē nī, anī pō tā mō nī jō bā rā mā kā jībī kā yīgē ngā yā yō, dā tā tē chirī, dā yī tsua tē tsī yī sī jī, anī rīng cā rī. Tēnē ngā rō kā cāhā kā nō nō sāmbā tē chirī nā ārē, tē yī tā, Kong ka cha ta pa cha te Ani Aag zai ngaro yin ke ji yige te ngabo to pa pe Ani ka cha ta pa cha Yige ngabo te Haag zai ngaro yin ke ji te ne Yige te ngabo to pa pe pika Lama ke yige ta Ka cha ta pa cha wa hya Sa a ya hya sa Nga nya na ma Ra la ha a O ta yige te nye ki bo te Ani nga no ma njumbi tse Ada ke cahaya ni bi ngaruk cahaya sih. Ada ke cahaya ni bi ngaruk cahaya. Tiada ini dulu, ikan itu semua dia, jazu ke cahaya ini zaman hebat. Tiada ini sila, mui ikan orang yang hebat. Oh, tiada ini dulu yang, tiada ini dulu ikan tiada yang, tiada jai ngaruk cahaya ke cahaya apa yang, ani, ada ke cahaya ni bi ngaruk cahaya ini ikan, ada ke cahaya ni bi ngaruk cahaya ini ikan, ada ke tiada cahaya ni bi ngaruk cahaya ini sendiri, risen rapuji, ngaruk yang siapa pun juga pare. Tene yebaji cherizana yang beji yege la so tang tienji yege sen tenri ke yebaji yobare so tang tienji yege sen yaa tenri yore ta so tang tienji yege hibi kasi la di kaji so hiba te gane jire sen shetanka ngansu senje tabiji la pencun ba yena senje kanji la so te mepa yena so tang trasun ba yena ane ko penro shi penro ke ane shaa chenpo shi nui ma re Then there, cock shah, chibuji, nigger, swimbo, shah, shin, nigger, money, say, chani, call it so huga, my, so that demade, or did a jacham chari. Then there, that page, ye get on a tendrigata, so that begin, but you get there. Kayore said, Yang tang, singing, Yang tang, singing, there, not so that page, ye get on a soggy, ye get secure. Yang tang, singing. That taken on a tumble, young, the soggy, ye get yagi, be gentle cherry, said, Carting answer. Page, you get like young, you get the mepa yena. Only Sajid, you get Jangbaker. Only Peggy Trigg, Jijak, the Yonsu Zopati, Sajid Jamak, Zanin, and it's many bares. Then they did call you get the nipa the Mazobari. Then this will call a so sever. Then in Niba the Cheradina, you get the you get Chichen Parula and also Jedjuk Tucks. Can't get a tassier. Into the town of the Tech, you ticks here, you get this. 다 이게 때 이게 바로 이제 측대요. 아니 속이 이게 뒤스 또 봐. 전세철에서 봐이나 kate rangre pe la, pe chi yege la, ane cikte mepa yena, cikta chaswa yena, ane yege mambu chunde yu tisne, ngenju tang, menye tang, jinju, yangju la soba ta yege mambu chi ta pensu de nri ni, ngenju kan yenda, jinju kan yen, menye kan yen ba ngarusu, mandri gar mathe ni, teso pa nri nro wege, tende kata, shen jungur yes, tende yepa yenza, ane cikte kumas yena, ane yege pensu paru la, cikche to tumar, cikche to madru cedi la, ane yege de ma la yun kasa, la te mepa ta, Latte mena, ani, deda be yegeta, ani, jirente soya, ani, liparchi konimar, denimar. Deindirta, cite, ani, sogi ge yapar. Ta cite la yang, nchek kapsula, nazo pizimbola soba, tesoji gasjitini, tragi gela soba, doring gela soba, teso to the yabaina, cite la yang, ani, cicicienda, cite ni tachi, tenia yung yur. A cici, ani, cini. Tik 다시는 안 속고 어쨌다냐 외매기 이즈기 쳇박 톤디 잡아이나 외매지 측대서 소마데 마 림보시는 마 나르기바 됐죠 강르잖아 자위 찬이 외매대야 팀 선보라고 토 담보니 지바 마인바 외쨌지 이게 된 조바 지바라 땡이 랭기 랭기 아니고 라휴고 외매지 이즈는 녀 소마데 진이세는 게니치 베테리 얘기요 다 대소 하장은 그 님 쳔모리 대위 뜻을다 측대나 친이자지 대소데 마 조바 드는 것을 아니 기대지 파전니 아니 투바다 Jayong kasar, ani cikde yang ani kor rimbo tap chasong. Tende jinze kor. Tende jinze la cikde la yang jisi da jinze yang pa. Ani wajin kisi da wimik cikin jatong chani na kolong chepa. Yepa wo tende yoris. Da da yang dang cikni de beji yige lan chuna. Ani su tabak yige jinze kor.
1: Da da qi qi simba de na kanki sonda lu chi lin qi ji. Yala Muntu ngan chu lin chi sin jo ga su hyo.
0: Tani nyingba da chere zina ta jen ji yige yasin ji yi. Jen ji yige yasin ya jen hi ba ta ni kasa la ta dro. Ropa an ya na dro shi ba. Tani re ji kwa li na rikidu. Tani jen ji yige de la ani uchu ta hi yasin ni nama nyi yo bari. Uchu ta hi. Tani di su la gong ke yang ta Pasik ni guna cik dia yang cawi cian ko rumah cari matul dia ikan ni mari dia ikan tak bawa cari. Jadi ikan guna lo cipta hisya dia, ani cawi cian ko orang jadang tu ni jual di mebari, ni mebari. Tiada ko zuri cari. Tiada lo ni kasu cipta hisya ikan ni mari, ikan ni mari, ikan ni mari dia ina yang cipta hisya ikan ke jeja ke ten lebar ten bala ko gaya joshi begini ni bade dembar. Jiji tuh tebal, ko joshi begini ni bade dembar. Jenis tebal ini, ini jogi iya, yang na jenji iya sebar. Tapi kalau nolah tambo, wujud jiji iya tak berencana. Cawe chane ngansu, biji iya kalau nolah wujud sehati, ini jadi ta, ini jadi jagar ke. Ini om jiji itu tebal, ini jadi jagar ke. Ini injer ni, tebal penjir semua tebal ini. Ini tingsang ngansu, jii lambu cik, ini ke, najat tak ber. Adalah naya dapat ini ni yo, ji yo pa, tadi cari hitam pa, yang ni yo pa, sen yo pa, tadi anggap so, nama mampu dua, oda desola ciri ciri anggap so, wujud sejuk, wujud sejuk, wujud, tadi ini wujud dengan mila ya, ini ingo, wujud dengan pasi tadi ini jadi ingo lantuk ini jadi tadi ingo, ini jadi ingo, tadi tangjo, ini perga, seni kalau ming nara lah ya, ingo dah tangjo dah pergas, tadi nama sen lagu itu, oda ta. Wujudnya jungku dah lihat je orang orang jenjau aye, bah ye na, tapi China nak buat ciri ciri, ini ko terakhir bahasa, pasang sopan lah sebab tenjek itu, tenjek itu, China cepat jaya, ini ko lebar, tenjek China cepat jaya lebar, tenjek dia dah buat wujud dia lah, wujud dah jungku jaya dah, wujud ningku jaya dah, wujud sungku jaya, ada kau ni kebana, yang lambu ciri, naja dah buat jigi lebar, yang na ning lebar, yang na sung lebar, tenjek wujud dia lah, ini hari kayu lebar. Wana wuchi te ji nipa da kani da jiri sepa yina ta ngenchi li yin jina ngansu pecha nari liba yorwa di yin liba nari ma te su ji pecha ji nungi da jangi wana dungja ki chibar te 아니 ngar so uchip